105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami bahagia sekali bisa menjumpai Anda kembali dan menemani segala aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini dengan program Bun Pagi, program yang akan menyajikan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami sajikan ke ruang dengar Anda, tentu dengan harapan dapat menemani segala aktivitas sahabat Petra hari ini dan mengisi hari Anda dengan kekuatan dari Tuhan. Ada juga sajian firman Tuhan yang sudah kami siapkan dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pracaya Ningtyas dari GKJ Ngintoento. Lalu ada Dr. Salah yang akan membimbing kita dalam Guidelines for Living, petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman kepada sahabat Petra semuanya. Dan khusus bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa merequest dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Radio Petra, yakni Embun Pagi. Dan bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya senantiasa dalam sukacita, kesehatan, serta bahagia bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar panjenengan semua. Embun Pagi senantiasa mengingatkan kita, yakni sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat-sahabat Petra, kita akan bersama-sama merenungkan bagian Sabda Tuhan yang hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat yang pertama sampai 20 dan naksnya pada ayat yang kelima sampai ke-6 dengan tema besar bersukacita karena perbuatan Allah. Namun terlebih dahulu kita menggunakan waktu ini untuk kita berdiam di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, bersyukur Tuhan saat Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama melalui Radio Petra mendengarkan, merenungkan sebagian dari sabdamu. Tuhan berkati kami terlebih bersama dengan Radio Petra yang menjadi sarana untuk kami di dalam embun pagi merenungkan, mendengarkan, dan nantinya bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Engkau berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran sabdamu, ialah apa yang disampaikan benar-benar seturut di dalam kehendakmu saja. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa serta kesan kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Terpuji nama Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Sahabat-sahabat Petra, embun pagi pada hari ini diberi tema tentang bersukacita karena perbuatan Allah. Di dalam nats kita, Mazmur 66 ayat yang kelima sampai yang keenam yang bersama kita dengarkan demikian isinya. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah air laut menjadi tanah kering dan menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersuka cita oleh karena Dia. Sahabat, ini kisah perjalanan bangsa Israel di mana pemazmur juga menceritakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus menyeberangi Laut Teberau. Itu bukanlah jalan yang mudah. Perjalanan yang kita rasakan pasti teramat sulit. Namun perjalanan itu juga menjadi salah satu bagian pengenalan dan bagaimana bangsa Israel menyaksikan karya Allah. Dalam perjalanan iman bangsa Israel bersama dengan Allah, pengalaman yang sungguh elok. Maka tak heran jika pemazmur kemudian mengungkapkan bagaimana kuasa Allah, kasih Allah dalam membersamai bangsa Israel saat itu. Dan ini juga terlihat nyata di dalam ayat yang pertama dan kedua. Dan kemudian bersama kita juga dengar dari nats kita hari ini tadi, yaitu bagaimana Allah kemudian menyatakan kasih dan juga setianya, perbuatan-perbuatan karyanya yang luar biasa bagi bangsa Israel. Sahabat Petra, ajakan pemazmur begitu jelas bagi para umat untuk benar-benar menyaksikan, memahami karya Allah yang elok dan sungguh di luar pemikiran kita. Air laut yang maha luas itu dibelahnya sehingga terbuka dan menjadi tanah kering sehingga bangsa Israel, umat Israel saat itu bisa berjalan melalui tanah kering itu menuju ke seberang.
pengalaman itu diingatkan kembali oleh pemazmur betapa umat sangat dikasihi Allah, betapa umat dituntun oleh Allah, dan Allah tidak menghendaki umatnya terus menerus dalam penderitaan, sehingga umat pun tetap mengingat bagaimana kasih Allah yang teramat besar bagi kehidupan mereka. Itulah karya dan juga kuasanya bagi kita, saya dan Anda. Karya tangannya yang ajaib, elok, tidak terbatas bagi umat. Tidak hanya pada zaman dahulu, tetapi juga di masa zaman sekarang ini, saat ini, dimulai kita berada di rahim ibu. Tak terbayang jika dari rahim ada tulang-tulang, apa kemudian ibu kita tidak akan merasa kesakitan saat mengandung kita? Tapi nyatanya kita diberi kesempatan sampai saat ini. Kita bisa membedakan berbagai macam rasa dalam satu lidah. Sistem dalam tubuh kita pun bisa diajak berdiri, berjalan, berenang, memanjat, dan sebagainya. Alat-alat itu tidak jatuh. Organ-organ itu tidak berserakan, tapi tetap bisa sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan. Sungguh kejadian kita amat dan teramat sangat ajaib, luar biasa. Bahkan alam ini pun menyatakan kemahakuasaan Tuhan sendiri. Sahabat-sahabat Petra, tidak hanya dalam kehidupan untuk kita diingatkan bagaimana kasih Allah, bagaimana keelokan-keelokannya, karya-karyanya yang dahsyat. Terlebih saat kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup, ingatlah bahwa Allah senantiasa menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Maka jangan lupa akan kebaikan-Nya. Ucaplah syukur dalam setiamu kepada-Nya, sampai kita dilayakkan untuk tetap tinggal dalam kesempurnaan sukacita, keselamatan yang dijanjikan oleh-Nya sendiri. Amin. Demikian sahabat Petra, ambon pagi kita 8 Mei 2026. Sebelum kita bersama mengakhiri ambon pagi pada saat ini, mari kita satu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan saat Tuhan mengingatkan kami bagaimana karya dan keelokan serta kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu ajari kami senantiasa bisa bersuka cita di dalam karya-Mu yang luar biasa, sehingga itu semakin membentuk kami untuk kami bersyukur senantiasa kepada Engkau. Dan senantiasa kami juga bisa berterima kasih kepada-Mu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, Pencipta alam semesta dan seisinya. Mampukan kami untuk menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, kami dapat memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih untuk embun pagi saat ini. Saat kami akan mengakhirinya, biarlah kasih Tuhan senantiasa ada bersama kami. Ampunilah jika dalam kami renungkan, membaca, dan juga meresapi ada dosa-dosa serta kesalahan. Segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kegiatan-kegiatan kami hari ini pun kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra.
saya Pendeta Prajeng Tias undur diri dari para pendengar. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, Tuhan beserta kita.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: toko buku dan perlengkapan rohani Kristiani terlengkap di Yogyakarta. Jam operasional Senin Jumat jam 9 sampai 16.30 dan Sabtu jam 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Ayo, ramai-ramai datang ke toko Narwastu. Jalan Beo nomor 30, Demangan Baru, Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di dalam program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati sajian-sajian lagu rohani yang sudah kami putarkan untuk sahabat Petra, dan juga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Sahabat Petra, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal baik, misalnya dengan mendengarkan lagu-lagu rohani dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan motivasi-motivasi yang benar, akan semakin membantu hidup kita untuk berfokus pada hal baik yang mungkin sedang kita kejar. Walaupun mungkin ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati kita, tetapi jika hati kita dan pikiran kita diisi dengan hal baik dan positif, kami yakin sahabat Petra akan terus kuat menjalani segala sesuatu dan fokus pada hal yang hendak sahabat Petra capai. Karena itu sahabat Petra, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan hal yang baik dan positif, sehingga hidup kita pun juga akan menghasilkan hal-hal baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Bagi sahabat Petra yang belum merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra bisa mengirim request lagu ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra.
1: Salam semangat dari SD Bob Kri Gondolayu, Bogota, Jaya. SD Bob Kri Gondolayu, dengan branding cerdas istimewa, melihat bahwa setiap anak unik dengan multiple intelligences yang telah dimilikinya sejak lahir. Karena itu, pendidikan di Bogota selain berbasis pada kurikulum nasional, juga pada kurikulum cerdas istimewa. Melalui program unggulan CI, kompetensi multiple intelligences anak akan dioptimalkan dalam kelas sains dan kelas art. Ketersediaan fasilitas greenhouse di Bogota menjadi sarana pendukung proyek riset dan teknologi kelas cerdas istimewa, dengan tetap mendasarkan pembentukan karakter siswa pada nilai-nilai kebopriaan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Mari bergabung bersama kami. Daftarkan segera putra-putri Bapak Ibu di SD Bob Kri Gondolayu. Dapatkan pendidikan yang menjadikan pribadi siswa cerdas dan berkarakter. Pendaftaran online melalui link https://2s.id/spmb-bogota-2026. Narahubung Bu Shinta 0857-4321-3989. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Kredit Union 105,7 Petra FM.